Sai kambang koran jimanis aduh kada payasnya adik ndeng tantra di kampung lain ujar ti handak manyangking yoni ti ilohan tuan balas ting kambang koran jimanis ndeng aduh buat taungut kalau te buat taris ta kambang koran je manis aduh waktu sekarang adi.

Kampung orang kalau tewaktu sekarang ini tidak menyangking, aduh, ini tidak boleh.